0: You're listening to Yulmo Radio.
1: Yo, ini nama manekin aku ke Miss Independent by Neo. Ka orang mau benar makan manekin aku kan ngai pen Neo kan singing ka manekin jadi aku so sick. Itu dia coming up juga manekin aku ka Smile by G12 featuring

Yo lagi Dubi, bye. Balik ke jalan aku, kan ini House of Exile. Confession Makol, Blaze of Glory, John Bon Jovi. Coming up, next time ini aku, kembali, soalnya cepari. Kabelnya.

0: Joo, tämä on mä tein tyvyy, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapa rakpa.
2: Tuon kamala on rakpa, mene. Voi.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Kotiin en ole vielä mitään. Nauhuttuun aran ja olla viinnaamaan. Sovi juu. Kakkaan pora juu. Penaa te jäädä mennä rakkaamalla.
0: Pumuru jäädä mennä.
3: Niin. Tuolle ja paljon ei teekä. Kalle kun on jäädä rakkaari. Tuolle. Tuolle paljon kalle kun on. Aku nak bilang ngai karuan ya kan nawi. Nawi ya nak. Ya aku merau nawi. Nak bila kau macam. Bel maksa o kau ngapa
0: bila. Kau ni bila bila
3: ngan dah. Ngan dah dah tu nak bila. Kau ni aku ni era nak. Ya itu ni. Ba merau. Nih. Ba macam apa pun ni jam berkulit. Kau ngapa tahu? Pala ana bel jam kole kole ngole ku hru buta ala kama kang apa tau tau tau tau tau na kang apa eh moktra sai faun moktra bola kal kona ala faun ngama
4: itu la ngan kala ya pe yo
3: kan mari di ni kana mai na
0: Nah, nak berangan?
3: Mak wangan ada lor. Perlu? Mak, paman nak berangan di sekolah. Paman kau belakang jabam. Kau nak berangan Venista. Macam nyerap tu nak berangan shop tu lah. Kula benda kau ni wangan, ngadu. Anak pengganan ni benda rai dora. Unyian nak berangan ngat tu shop. Tara nak berangan. Aku hanya nak perlu tahu orang orang ketua lalu record jangan orang kadal cina mulang mulang start dengan tiang apa lagi education center na adult education center na tiangnya na 1, 2, 3 ketua lalu ni le pun saya nak berintar orang nak beli child care center na ngai tiang apa lah undi nak perlu wang berintar orang macam ni world malay. Nah, ya, nak kata wang ni, nak ya, workshop kata wala wala ni nursery, unyanya perlu ngui aku technical school ya aku, barangnya pun post primary wala ngui unyanya 10 go, 10 go 11 guna unyanya school post primary wala lelak kanya, ada mungkin ngui ngora, ambil wang kalah panam. Aku ni awang ana perlu kau ajar education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang sekolah ada orang la ngah 15 nama miliknya, 16 miliknya ngarah belang la. Kalau yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngarah. Aku ni ngatil mu. First pun dia jam yang aku. Yo, kalau kena perlu le, saya kalau saya paman.
0: Agar ajar tim.
3: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku, mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, ini pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan yang perlu lah. Pani kita nak berjalan kita ke mana? Berungalah permeriu.
0: Nih.
3: Boleh kerja. Pani kita nak jalan ada kulit juga nak ada penting juga.
0: Wow.
3: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
3: Lau nak beri. Wang kita nak cina nak beri cermin yang teh kalau. Tiang kita langsung beri tiket sim teh kalau. Tengah kata orang kata teh kalau. Telulu pan bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya la rangi pota kalo mil minya na yul nganya ali de yang ana perungu kayul kala nini
0: baful na
3: kala nini na bungu hila nya kacu ngay ngay ngay ngay kala nya kuna minya kacu ngay ngay kaya lo ang mga bir ka na lang ng wala nila orange pa na mapalit na nit niya. Bali na bilog ko na win ka rugo mix. Bali na rule na bilang na nit ko na niya. Ako pa rin yung martin ni na kaya wala na nga kula. Bala lumur na na bala lumur na na. Lumur na na kuku na nga kula na na ni. Na wala na kuya na na yorup na pala nit lang.
1: Yo, Namery Book Macnara, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, doudoute.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Yo, dalang aring baik kali kan ambara kado alang aran ulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Walom dango leben PM na yak koron walo.
1: Yo, saunga man maradao baman oye. Tera mo yurak kama gadao unko napa yung makasin be. Katera mo bana chinoko anam len be. Ma chin na naroan ichol na bilin yakam size 10 years old. Onyala nandar kumringin napangan makasin nga. Katarok na nakawanga ap ngalmanin ko kap makasin be mak makangga makbaya tarok na nakawanga mak nyal magtao tarok mak makeup na nakatarok kawanga yakang na pumringi ngo unal blana ng utan barko tamaro yon ng wanga yakom nan may munok kuru arakan maro nan tao tao nan arakram tarok muro nan ngara makasin muro wanga may munok tao nyakorakang tarok na pamuro makasin muro tarok muro tao nan arakram
2: Hasil mereka masih perikop suar pas kalau pas korupis kiri pak kiri ke sana.
1: Nah, dengan meli.
2: Kurcak si bis kapsa.
1: Dengan daruk guna kawang makasin bu. Nah, dengan mal biar kam nak kore apa lah nyapa le kapuli pelan pelan ngai kamen bani. Habis alim nalpan bani dengan kawang biar makam pelan pelan nol dengan rumah biar mari.
2: Kiri ke sana arbus itu ya.
1: Habis bani napa merakram napa bani om patpam nama bani mama omu napa om terbang nalpan kawang.
2: Biar kam arbus itu pasaran. Belum makan ya kam?
3: Persisitasi? Iya. Kenapa? Kalau malang teman-teman yang tengah ayam ya, enam nunggu.
1: Ini ayam lain aja.
2: Enam belai, sumpah ya, ya, kusang sih.
1: Iya. Nanti kah?
3: Sangsi.
1: Kamu nak? Enam napa? Dulu mungkin dengan napa? Ya, aku. Ayam.
2: Tapi punya nawan ayam.
1: Yu.
3: Nah, tak punya nak punya ayam mana nunggu?
1: Makmumet.
2: Tangan kami apa nunggu kau yang noka?
1: Iya. Alang wajah.
2: Nanti mesti pun dah ke.
1: Nanti yang damruk.
2: Ya, kau mana mana? Untuk kau mana aku dan cukup mana aku? Orang kau, oke.
1: Nah, nama lagi aja.
2: Kau? Naksi.
1: Muka.
2: Kalau pun mana apa? Salfu.
1: Nada ka?
2: Salfu.
1: Nada mai. Berapa kerit ni apa? Nada kom. Island buaya ngarikan.
2: Sanglo.
1: Ya pada nem jangkul nak agak ke. Iki oi pune ya komen.
2: Tom ka ukur ka jet.
1: Eh?
2: Kok kena ka?
1: Jet me ngan.
2: Jet me. Kalau ngan me. Ar pala ngale ngale mi de. Ha adapting.
1: Mahuru ana nin coconut barakayo
2: na ngale me jen me na kal ke sky na me jen hatta pala na coconut nuen en buna de yo dana ngwa kak ki skopa
1: le ti ya kalikum bang mana ara kamera
2: ha
1: kalikum oi pumne daro
2: sarki
1: wai
2: na wai tau mo ya pom ngale me ga bara mo na dagna
1: katadana mo dikana na ni norma yarptuni
2: ono ko ndaba bara ndanga mega tama ni do tokam alango
1: na pa frank
2: dikam mana tala chum je dadi dan eh wala watta re ngali
1: tama pu ah namlen ana pu
2: eh eh kamuna kale
1: tama na chin no kanana na runno na runno bay
2: Itulah
1: yang anda cenderu kan? Ada ngamun ngalan?
2: Ngalan bala.
1: Runo kan?
2: Kanda
1: kan? Ada dan runo ya aku kan?
2: Mar mana ya aku? Four.
1: Ma.
2: Sulkisin, sangsule, sukurkisin, pakusurki.
1: Ya ada dan muda karik nama ya aku. Nama belum? Urin dah mana ya aku?
2: Ah, nak kalem? Nah, perempuan lagi berjalan. Suku si sempurna.
1: Murkunya, nama ya aku.
2: Ailen, belain es farm na. Jika belain aku, nah pun anak perempuan mula nak. Telinga tu aku mula nak melayan pun.
1: Iki, nadika.
2: Kupat tu betul betul mula melayan pun.
1: Biarun, nih. Wang harta, wang apa?
2: Ini pola kang pasal esen apa pun. Ah, apa ni? Apa ni? Apa ni?
1: Rekaman kan?
2: Eh,
1: kaji mituan.
2: Tunggu mungam nang tu nae.
1: Apa loh ni?
2: Ah, nanti nomor ni aku call.
1: Ah,
2: boleh kata.
1: Kuda na.
2: Eh,
1: ya thank you.
2: Tunggu ayam ni aku. Ayam aku korang dah mula kaji tam. Korpet sini makasih dong. Apa korpet multi sum pancing. Korpet pulau kau sini korpet. Apa sini ni? Mulai kecil pasal ko. Ia kecil kau pas cukur ini. Ia pelak ko. Cukur mereka makasih untuk cukur ini. Kita cakap ini kita ni.
1: Mak, yo jijik na.
2: Jijik na. Korpet saya bija.
1: Berapa korpet jemur kara kalau bicara kamera kalau berapa korpet jemur dia?
2: Ya tangan minggun. Nono tangan nuku muka.
1: Jangan nuku tangan nuku muka.
4: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit Territories Redress.
5: This is Frank Lowen from the Torres Strait, and you're listening to Yolngu Radio.
6: Elvis Allen Makadwanjangama, Yolngu Radio.

0: My name is Shrew Nauramara, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, that's my TV. Yo, tara na tuta rakpa.
2: Nukwa kap rakpa.
1: Tuang kamu lalu rakpa mana? Well,
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Kaka ngaya.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Alu rakpa mana?
1: No, nengga.
3: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock nakalki. Tolong ngara ora nyana na wit pix ngara lukana. Ni yana kalkara berda onar cara na dala laktana na. Berda ngora ora wi na ma teka. Kodi ang ngora berda. Na utong ngara na ora wi na ma. Sawa yo. Kakambara yo. Penada ya ramat ala kala.
1: Pengur ramat.
3: Ni. Atuan ya barang ni deka kale ngnya amara kari. Hmm. Wal. Tol bro kale ngah. Hmm. Angun ya barang ni karanya kan nawi. Nawi ana. Ya komro nawi. Yo bueno. Mm. Nada, la cama. Ver mocao canga para venir.
1: Oye, pero
3: una gana. Gana la tata tan Andrea, una cuña era na. Ya está una. Va, mira. Mira. Vamos ya la pronita me cole. Canga para dao. Para la pronita me cole. Colo le, cojo puta la cama. Canga para dao, dao, dao, dao, dao, na canga para. Eh, moctra. Sai faun, moctra. Bola kal kurang ada faun ngama.
5: Itu lanjutan soalnya kau yang.
3: Nah,
1: nah. Nah berangan.
3: Ma wangan ada lo. Perlu. Ma. Paman anak perlu di sekolah. Paman gol belakang jabam. Gol anak perlu le. Benista macenyarap tu na perlu shop tu na. Kula benda kuno wanga, ngadu. Anak pengalaman benda raya tu la. Unyian na perlu ngat tu shop. Tara na orang. Naku unyian na perlu tara na orang. Kedua la ni record jengka orang. Kadil cina. Mula mula start ni ngerti yang berlaku ni education center na, adult education center na. Tengoknya la. 1, 2, 3, kadual na nila pun sa namlintara yora, na bilang child care center na ngay tayong nabla, unila na pung wala ng namlintara aram yun na gold malin.
1: Hmm,
3: pa tango ni nawya, ano kadual ngayon? Nawya, workshop kadual na balyan ni nursery unila na pung wala ako technical school yako. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada orang yang orang ambil wang kalau pun na, angunnya wang anak pun ko kalau ada orang education center ngatil mo.
1: Hmm.
3: Angunnya lihat orang ngatil yang school ada orang lah, ngah 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, diorang taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan anak perlu le tak kalau jaga paman.
1: Agar ajar tim.
3: Golongan anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
3: Tuan lah, urulana. Unda kah dia? Nya, ini pelana. Emang ni, pelana. Hmm, pelana baru lah. Panikinnya baru tangan atau kahan? Baru ngalap pemberiyo.
1: Nih,
3: boleh kerja. Panikinnya juga nada kul juga tangan everything juga.
1: Wow.
3: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
1: Kabur.
3: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri cermin yang tehek kalau. Tiang apa langsung beri tiket sibek kalau. tang ka tang ka tang ka telulu pan bapu melil yul nganya rikau ko pinural balanya rangi pote ka mil minyana yul nganya ali de ngana pungu ka yul kalan ini
1: baful na
3: kalan na pungu hidanya kacungai ngana pungu kanya tunamnya kacung Mula kaya lo, ang mga labir ka na lang yung wala nila orange pa na mapan nila, need to niya. Ba nila binukulok to na, kayo mix. Ba nila rulim na bina na need ko na na niya. Ako pala niya mati niya ni, hindi kaya ko dara, nangat ko lang. Ba na lumur na na, na lumur na na. Lumur na na, kuku na nangat ko lang, na na ni. Na na na, kuya na na, yorup na niya pala, need lang. Nama-nama puluh orang, naya net, tapi malah kurungnya, parah na naulan. Unyen na net, tapi na unyen aku ni pay. Rangin gua pernah gua lah, mungkin mah.
2: Iya.
3: Abah itu yang puluh je. Abah ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya. Mereka yang abah ni yang ukan lah. Rangin gua lebih panik lecet lah. Akan ada friends kuikan.
1: Wow.

0: Yong em yako Andrew Gurui, Zong a Katuram ga Napanga, HK ga Napanga interview, Ulmana Jalpan, Yako Nachi Mun, Tinalangana Nara Kram Dao, Namanago, Nalpen history, Nachil, Murongo Dao, Ga Kandaru Dao, Ga Jinambala and Magazango, living Jinambala, Iayo. Yo Zong Amalan and Rolok Rakram Dao, Almanago, Wickam Dajan, Yolmo Radio. Yo, Zong Aro. Napanin, wikam nan kule, nanarakram dao.
1: Yo, ayam dango, buti bang, harong ya kantin alo work tuan, kalawin ko, kahir kalaya hap, ngaran, liwiman, nangal, nalpian macin jama nga napu, manapan min, wangkali nguruk li macin jama, padalaya, unal pala, kali nga, miwaj, ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango kaunan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yo dangun nga napukanyinan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napukanyan jama ka panayan akun murukay marimi jama yun ngo nga napiling ko ka naan dangun nga ran ajib mo nyako. Yo, balanya ni nanti zaman ni kan terbang ni nana pula jam baru time pada ya pula jayu. Kah mana panmin ngalap palmi kah bulu tanggungan apun yang people mana panminan kah ngalap palmi yo mari mikung kaiwan kah yang people yo ngaran makan kah kungka kaiwan bela ana piling kah beli jalan tiang lingkungan jin mungkin kuan ngana piling pula jam yo walau yo. Kena lamir kalau mal ngokang udal pula kalian kumkang udal nalang udal pula kalian milingin bim anak pelingkung kaiwan murkau anak pemang macin mari min bayung ya jamayo bisele mari min murkai pada jamam lacu mari min murkai pelanya penangat tayau udam ya incat gunai pelanya pican betada kacapa. Unung nama lah, palangan apa? Panjalah aku ngip tuan, palayana. Ku mana panmin ku kai uanan, mana panminan, ral mana panminan ngan apa? Yo, walaupun fishery ngan apa, mana panmin rampangin, bandayol ngo, kamudanga kayol ngo yang ngan apa? Walaupun mana pun ku kai admin, padahal ya fishery ngam, ku yang ngambil, ku yang banyak marimbel aju. Community wo kung kaya daw ako aman kangan wikan di kanan malaban na layan lachuk wanan di ka nga pumang wachinan murkaon bukmak na jamar kulim nga lapalmim mahang wachin bayang waya naon nga liri yo yung atay ditulay wina nga po na mahang wachinam ka murkaon nga po na ngal pa na yaral misi na rin malay. Kabulo nga napiling ko pa niya. Kung kayo dami wara, yun ko malalida, kabulo bahay mga napuhay, lakon malamanapan min. Hindi siya doam, kanapu manapan minan. Kaya kuya, kung kayo daw, nalpian nga napuha kung kayo mi. Bili nga napuhum, dango, chinako yung irimaway, rahal manapan min. Kabulo nga napuha ro, pirkay yun, bulo bala, jama, murukay. Ngunong namala, malaktuman pa niya nga napuha, jama, dango, pirkay yun. Murukai ma, yo, cajt ma murukau indikuanan. Mana panmin? Nampaknya nanti cajt macam apa malu building mana pelingko? Mana panmin apa cajt? Kau belum nak kunwari pemalang malah yolongo pada kaninan pada layaninan ngan apa malah mana panmin? Pisiling ada katingi karun mina kungan apa? Yo darangan mina pungaru kuli cuman mi, kan kau ngamun rami. Piling anak piling ko na padang jambat ko anak pungaro ral manapan mi. Ngunong nao malango lakon ngariri laon maya punong ula niya mala anak po baik ko manapan mi. Yo, bili. Yo, jenang balaya ka na mabitya na kam wakuro ngaro makakang kangaranapan buwayak sin. Yo, jenang buwayak sin manala jakaro na arang ula niya liyon malang urom do. Panjangan apa yang ngan kau maringgi baik kuya, panjangan apa panjang baik kuya ngan apa maring mau kau maringgi, panjangan aje ngan makan jinan mana mana panmin, urung urungo couple young people, yo. Pai ku yang ayam mangi mai me ralu ral ral waru waru ngalma mana pan min ayak ngalma kung daru man min belanya tangom ya anji na om juna mana on wari pun yo ngoyo atu na ka nga ngan ka ona ka dulit na wicun yang people ba bayangon belit yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi belanya na ndang man ka jama yo kung ka udaum mana paro karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngalmaro yul ngwara yana pai mangal mapuai yo belenya
0: wala ngaya ya kombiya
1: yo dang maya kan karun ma dang maya burpa ngai kana wali pun ma ru buku men ko ko wali pun ma ru terangkan ana ana na dang bu bila ngaya dang ngojina ko pai ma aro ani ni ngom nyako yan ma wan gore Cina kau dah lindui, yo.
0: Apa lagi? Yo, panjang mah jual panjang kol ngacip mengenyakoh. Ka ngamen makan dengan yang radio 88.9 channel kalimat ko HK. Yo.
2: Yo, folk mah tuan mah.

Ya, ini walaupun ini bikin, ini tuh nggak kemana-mana. Gue nggak lepek, gue nggak lepek.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu don upayam nguni ma menindukanlah kerangal beli first pitch yang ngai nguni kami stout nguni walkan marikin yul ngualal ka nalcer walkan nakko jama terpa walkan jatur mala bala walkan nakon jama yur madaka dikai bulanjan pipu ka wangan amirinya
1: jatur lokalnya katu meringo
2: dulu
1: nipi meringo ni beli golgi ya jatuh beri nguruk nguruk ni pana turun ni pana pamulak pamulak tu nanti kena pamulak tu nanti kena jatuh nanti mari jalan ni lah ini ni siapa siapa kan bicara beli siapa kan beli warung per wangan ini ni ngon kalau abad tulam kak dia pada jatuh lihat abad tulam jarak kon itu kawal pemdal pa doling ayo le dulu ngara ko aku ning royuna ya kacu war kuit war ngi balanya nin ku yang indin bukan ni dual mangkin dia lu ni mar ma belajar tur yo jur pun nama da jur pun nama da kan utur kangain utur daing bu ya do ayo ku merjar ko aku jul ngi ya ngin ayo utur yo angin gulta yo jur pun iyo kundiin man ako na kundi kundiin man kan jer niya niya lang kayun tuwalin iyo tiyalin wala ko para kachin na marichin ki kangatin siya ang unan pala una pala ngayon li darpa na naminin minin darpa iyo minin siya pijar kan dia manguni nguni kan kanjar gur pang yultur ai pingarain wallang na taing lege na we dakul yan na zwar dakul yu dakul yan mamrak tu na gori kurchu na no oro nirpana marang kan na balayanan belengan majulun dan balay cucu jaga mamrak mamrak mamrak kuri kurchu na maja tanan belian nan belian nan belian nan belian nan belian dan bagdinan majindan batinan mutu muka dal dal pamalangoi mukbin muka dal kanjar yul ngualang yul na balanya itu anin na mangi pada mangi kum yul ngo yul ngo kuj pa ka bulun ritam tu na lurang na jau jau min nyam ko le bicana bun na yo yo jau jau yun min ya bu yo yo ko na ul dal pal ngal pala bila beri nak bicara jauh jauh macam bodi nak kau nak ngoyo loko macam penugana macam penugana ya laki bicara kan muda zaman nak kan langun awanga nak ngayu utur kata ngol nak ngol meli ngol dah ngol dah padahal kau ngayu utur dia ngayu el utur cerita kau nak ngayu meli ngol jauh utur nak ngol dia dia padahal kau ngol dia kaminin. Yo, ayah yang ibu dah aja. Orang enggak jual ni rangan aku mesti ngoyo utur.
2: Rangan.
1: Yo rangan. Rita muka bayi kami ni. Ka dulu. Yo, yo, yo nak kon bala. Wangi dah kala
3: ka. Yo, ka traditional manekai bil makai dek keme every day 5 am ka 6 pm. Tinali on radio ngah.

Aku jauh-jauh kalau mereka ya untuk kerja bangun satu ada naui. Oh, ya kan ada kalau gitu. Oh,